Es que hablar en Sio Penny, como te tuve como 12 manitas en Rotal, como no, goblins, por ahora, moro, moro, bungling, no, como esa radio, es que fue, es una dingue, chile, chim, cosas, como tan go, blues, por ahora, con hito, goblins, por un caco, ni esa mana, no, casa, tono, con te clam, con cadivi, te chile, chas, como que no, goblins, por ejemplo, que calan, un que va data, ma, de artin, que July, pero es en, se siento en la jam, con sol, cano, galan, como chiste, mana, ja, eta, ya. Kau sih sih kalang ngulung gak kau kau bang ngak aku kang kem sih kau kalang hei tegang ka kaka naga lagi cinci kak eh tamca kak kalam cak zak ung tak kaka tak mak kasi cik deh tamca kue gea cu tebe kue gea cu tak kuasa ta ya kak kau ini tak beco ya kue kem sih tega ma ke ujala cing tamca hei tegi me kuku me ing cak hei ke kuku tui kak kue kuku ini teng teng ta yang dia ten ini ya sekolah lo ben ten ge kete da ya cia sekolah ten hoa cik deh ta kau kak cak kuku ini kan lo kama sisa kue kete tega masih sih macam sen ya to tu jarang ni kan tenik kui kamu kita tu kamu kita ni kan tenik kita tam cak tenik cak kamu nyu tenik supa ya pang kamu cak kita kamu cak kau wa kamu cak cak sam temar kamu sam temar cak itu nak kalah hing ha kuling hodam ha ha ha dibi u dibi dibi u tapi sam cak tunggu amat tu nak kita tenik dibi tu na tapi suka kalah hing kalah tenik yang hei tapi sam ini mekuk kau minta ini hing cak tunggu sen kamu kui itu ni Nanti kau bingung tu lagi. Tuan aku gak izin macam aman dawak dawak di macam ni tu nanti dawak gak coba cuci ni ya. Tua tu kau cuka dah. Tena tu di macam amci aku kasapi. Ipa ibu mekau si ibu ni kan aku gak gak oh. Macam aku kasapi agak unga kat unga lagi. Kau gak kau orang kau gak yang ni kau kau orang tamak oh gak gak ang. Kalau tu kati niri opu kan ni kiri kamu kat amak tu kau kalau ni muntah kali, ikhwan unci dia kira kira gak kem tu kalau mukul kalau makan nanti dia aja tegau cikik katu. Tak dewi yang tu tak jadi dia am cek tu kau yang angin hati, yang awak nabi kem cek am cek tu kau angin hati. Tak ikan kem tak baca aku pun ngah uci kat katu. Macam akhir kiri cik am cek pun am cek sang. Kalau lagi cik ngah u, kaya kang hum kaya kang jalan. Tak dah lagi dewi kaya cua kau keluar kita kaya ingin kirim kata aku ya. Uci am cek kah. Macam tu cik jalan kau cik ya gani. Tetapi waktu tu cikal, tetapi waktu tu sih cikal, ya monya mendera tuan. Eh, kalau kayak dewi kira tak gitu, tetapi waktu cikal katu. Tetapi waktu cikal sih macam tu, nanti waktu cikal katu. Dan hoka kalau enggak cikal, macam khaten gusin lagi. Kamu lemah macam tu, nanti waktu cikal katu. Kamu lemah macam cara tu.

0: 18 Juli, wah mandila ngumcama.
1: Jika cikha bunga tisatu tegi ngawa ngkeu cam kici kui. Tadi kan jua tisatu ima, amanita malilima wasi wasi start amanita mala. Apulunga aku cimangi hukaza kita dengan keti. Ya heva hutung ajuna. Apulunga aku cimangi ngkaya kita mandua. Jika eka udah kangha ahiri cikha lagi, jika mandila kianda kuah. Hezike o hekam tutu ayu ya. Amanita malilima ngot jatua aku sima sista manita aguci malilima ngana. Kaya o ngati kwanu kaka. Dan ngau ya ke gulika di kabunga da kai gya julo. Ya ke o tapi lo misal kama di kajo hengau ke di kakau kawa. Sekolah ngayah.

0: Xka FM 107 nqekene gare ke mtsa mtsafita ncena ke gicamtsa ke qhumunqa xhumke ola qhamtsa ke gicamtsa ke 350 ga monito ke timbo mtsa singe ke mtsa gicamtsa program ya qhamtsa mtsa samtsa qhumwe firiri ke ati gicamtsa mtsa super monitor me kamba mtsa ke mtsa qhumqhama ola qhamtsa firiri mtsa samtsa qhumthale ke qhum ke khuile mqhumwe qala qhamtsa qhamtsa ke manta ga e wa di 13 de ke July 2016 tona ke qala qhamtsa mtsa singe mtsa program ke ya ngothi gicwa mtsa samtsa fithe ncina ke qhamtsa ke qala qhamtsa wile mlas ke qhamtsa ke Sunday la ke qala qhamtsa mtsa titi makata ni qhamtsa na kam kam tsa ke qala qhamtsa mtsa qhumwe ngem mtsa program Kacang, saya sendiri game saya sama seperti dengan lagi DJ Danjo. Kacang saya kiri Mino, wam seperti dengan lagi saya game saya tangkut dan lagi saya kumat kacang timbo. Em saya sari lagi, saya cuma yang kawat diri wek aku dah mui nampak saya so nadi gua cikgu kacang saya lena support kita lah kacang cuma hati cikgu timbo em saya cikgu kita kacang saya duit kacang saya film diharta kita timbo em saya umam saya porom hati cikgu timbo em saya kacang saya saya cuma yang cikgu em saya kalah kacang cuma awak kongtali dia aku dah mui lagi firi kita lah kita em saya koma aku isi em saya sentro kita em saya boriku salah sahaja wala kam sa kaki fifiri dam sa sam sa fiti ngane ki DJ Danjo kam sa ki Mino ki excavim onertensiwa ngon egeniha
1: the power of music.

0: 18 Juli.
1: Wah, mandila kang
0: utama.
1: Jika jika bunga di satu ya di satu dengan nawa engkau kam kecil kiri. Tapi kan jual di satu ingat. Amanita malilima wasi wasi tak amanita mala. Apa lenga aku cuma ini kuasa kita keting. Ya hewa hutung aja guna. Apa lenga aku cuma ini entaya kita mandua. Jika eka udah kena ya hegi di kuala ke jika mandila ke yang dekwa. Hei o hitam tutu ayu ya. Amanita malilima ngat satu aku sima sista amanita aku cuma malilima hana. Kaya orang aja kau kata, dan kau ya, kegulik aja kau bunga, dan kau gak julu, ya keu tapi lu masih kama, si kau jo, hingga kita kau bawa sekolahnya.